0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Aneh, mua tay bên. Jika aneh suruh aneh ke kopi akan aneh tay bên, bahwa ini akan sangkutia. Pasang kau dah dong bil bahai on susun bahai on nyup aseng on angkat pur sah kau tia kau ya on bil bahai kau ad kau cai nyemu puna hai ayo bil bahai dah jika hai nak thứ sasana bil bah pasah bahai jika hai nak thứ kumui tayo on alat pak thamlay kan luang kong bil hai.